sih, cuman lagunya, lagunya namanya mana ya gitu. Ada nama Teh Nining. Oh iya iya iya. Selamat pagi Teh Nining. Teh Nining yang di Kujang ini teh ya. Terima kasih, selamat pagi. Semoga segera berlalu. Apa itu namanya? Dia karena ada musibah-musibah itu ngawainya, jadi semoga segera bisa tertangani begitu. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Pukul 7.02 saat sekarang diputar dulu lagu buat Anda. Selamat pagi Amar Ganteng. Ayang lagu mama papa larang, eh balaga. Mawai jeung bapa tuh.

0: Yang Anom yang sudah request lagu ini, selamat pagi. Semoga umur kita jangan sampai deh ya, sampai dengan hari kiamat. Enggak, kul ini geus ripuh, geus keung, geus segala gitu. Jadi jangan sampai umur kita nyampe ke sana ya, Eyang ya. Selamat pagi buat Eyang Anom, lagunya sudah Dewi hadirkan pagi hari ini ya, begitu. Baru dua orang dah lagu teh nuka puter teh ya, Eyang. Bapak Ririn, selamat pagi kembali. Sukses sahegna hegbu pamitos marah teh. Aduh, ibu kumaha ieu eh.
1: Gunung-gunung yang kukuh terpanjang.
0: Kumaha teu nya?
1: Hari itu akan diterbangkan.
0: Diupahan atau diupahan? Kalau misalnya tidak bisa diupahan, ya kita cari yang lain aja lah, yang gak bikin kita susah begitu ya. Jadi kalau pacaran aja udah bikin susah, bikin ribet begitu ya, mendingan mikir dua kali aja. Kita pengen bahwa rumah tangga itu untuk menyatukan hati yang berbeda, sehingga pas pada hari menjalani pernikahan itu semuanya jadi enak begitu ya, karena sudah memahami karakter masing-masing. Kalau masih pacaran sudah marah-marah, mencak-mencak, nuduh-nuduh, tutunjuk, semua benar temannya. Nyakewe bogoh pisan, tapi itu kaitannya dengan setidaknya martabat kita lah, harga diri Bapak Ririn. Bisa salah, lamun bener mapek wajang Bapak Ririn. Selamat pagi Bapak Ririn, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayat tiris, ayat tiris tadi mah. Arek mani ngilikan manuk, kemana manuk ukur ayah sayang naungkul. Efeknya nyempo di juru cenabuannya. Katisan ayah Nabila. Katisan ya tete. Pancacara tariris begitu. Nanti disampaikan apa yang harus Anda lakukan di cuaca seperti ini. Kita make burung nanahawan. Manuk nanahawan. Rai kaos tah uingga cireng isi menta cucur amar ganteng cager. Tahu inga cireng ini, iya cireng isi menta cucur amar ganteng cager mata ngawe age
1: kepingan bangai berseragam.
0: Tenorin selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi ibu cantik, pagi Lisnawati cantik ya. Kumada mang. Alhamdulillah tiris piraku kena nyanak selimut kena mesin. Ya tidak apa-apa kalau tiris mangga saja begitu ya. Adela lagunya iya. Jangan tunggu lama-lama. Spesial kau kak ibu, mugi sehat panjang yuswa, digambilkan segala urusan, amin. Bahagia dunia akhirat, amin amin. Doa yang sama buat Teh Norin ya. Atur nuhun. Wassalam Norin teh anu geulis sur ibu mah. Tadi puji kunyalira malah anu muji bu. Ember ya. Saya ada ya Teteh Norin ya. Selamat pagi Teteh Norin, terima kasih. Salam buat Teteh Lisnawati begitu ya. Botra meula bun jeng jengkol ngora sama terasi isuk kene geus jengkol ngora. Ya Allah,
1: tiada lagi perlindungan.
0: Ya mama dahar nage karbohidrat KB. Nyapa al itu nya. Nomorna ya dua ya. Ayah terong, ayah bonteng, ayah jengkol, ayah mie, ayah asin, ayah sangu karbohidrat tunggu nari dahar tepai. Kedeng di gawai. Atu terongnya di oseng enak geresep. Enaknya enak terong di oseng geresep. Selamat pagi Pak, sehat-sehat bersama tetehnya yang lagi hamil. Kolot-kolot teh kerene. Mukiana. Terima kasih sudah hadir. Pagi Bun, pagi. Gimana kabarnya, sehat? Evalis lagi. Evalis yang enggak begitu manis tapi kalau tapi romantis titik-titik natanya. Kalau ada puterin Gadis Baliku. Makasih, moga sehat selalu dipanjangkan Yusra. Amin ya robbal alamin. Doa yang sama buat Teh Evalis ya. Selamat pagi untuk Anda. Mama Topan pagi Ambu, pagi lagunya Cinta dan Air Mata. Isuk kene nges air mata ya. Pagi Mama Topan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Bun, lagunya Aku Yang Tersakiti Judika. Salam buat semuanya, terima kasih, hatur nuhun. Dewengaranan, selamat pagi Ropi Rosida. Apa namanya bisa sama Rosida gitu. Nggak ada namanya ngaranan itu ih. Emang tiga margi petramang ke atas kudu naik soalnya beban APBN atas berat tapi dipertahankan tapi ayana atas tekuat di pemerintahna soalnya nu paling berat nguras APBN yaitu nyata anu dikorupsi hiji M per hari. Kuma eta hiji M per hari ayana dikorupsi hiji M per hari da eureun dieureunkeun deuih nya. Rada rega gregok macet eta can nginum maren pah kuin
1: Gunung-gunung yang kukuh terpanjang.
0: Dewi kira yang korupsi 1M itu tidak tiap hari, ternyata tiap hari ya. Aduh, kita kurang informasi nih ya. Malah sekarang yang apa MBG-MBG itu ya, yang 3 bulan tidak dibayar mencak-mencak di TikTok ya. Wah, kok gorowokan pokoknya. Ayana udah dikorupsi JM per hari ini diurankan dari sini ya. Dari kurang informasi dikira 1M itu selamanya tapi ternyata per hari ya. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati, hati-hati ya, berapapun Anda korupsi pasti ada catatannya buat diperhitungkan di akhirat. KHD ya. Bapak Queen, selamat pagi. Kembali yang Anom, hatur nuhun. Parti lagunya peratus diputar te aya cek abi oge. Sepertos kuma ayena wajahna bu tos lami tepat tepang anger. Rada-rada kemong leges nini-nini. Kepungkur ya tepat tepang nuju masih kena pungkur. Sudah sangat tua Dewi Teyang ya. Geus kudu loba istighfar ya. Geus kudu loba naon ibadah sarahrieun ayeuna wae ya. Pagi Eyang Anom, terima kasih hatur nuhun. Bunda laguna tos katampi, sehat selalu sekeluarga. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kelakuan Amar ini mah. Selamat pagi Amar ganteng . Minta cenah cucu recek sirai kaos tuh Selamat pagi Bunda, pagi sehat alhamdulillah. Salam untuk para pendengar Radio Sukapura. Waalaikumsalam spesial Waka Bunda. Terima kasih laguna Gadis Manis Kalimantan versi DJ. Terima kasih kembali ya. Pagi buat Lia Fitria, enggak ada namanya, dia bilang juga harus pakai nama kok enggak nurut ya. <tuh-tuh>. Waalaikumsalam untuk 6734. Bun, pagi. Pagi yang sangat dingin. Iya, lagunya Lilin Putih. Terima kasih, Ubun cantik. Sengo dong, Pak Suabi. Namanya dong, gak ada namanya. Begitu mau disengo juga Dewi gak tahu, ya. Saat pagi Mama Rija barangkali atau kayaknya, karena kan tidak ada namanya. Mama Radika saat pagi, waalaikumsalam. Aku ayah bun nguping ke damang bun. Alhamdulillah samulihna Mama Radika. Sehat-sehat buat anda. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Sagernya Amar tapi segering ya. Mar, di mana nu loba jukut? Nih lieur jukut gitu nah ya. Alajiran wayah we, wayahna we kuing tadi arit ya. Jukut ge di alajiran wayahna we kuing tadi arit pas ajirna we ente teh. Bahasa naon eta teh ngalalareut. Cager si Amar mangan hayang kadu eueuh wae cenah ya. Poret teh sirai kaosna. Poret eta ngeunaanna teh.

pintar korek gitu. Nahun pun pintar korek. Selamat pagi. Mama Talita, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hadir setia mendengarkan. Apa kabar? Sehat ya. Dimudahkan rezeki Bun, lancar segala urusan. Amin. Salam untuk yang lagi denger aja, spesial untuk Ubul Bun, Wilujeng Tugas. Lagunya Samar Bayangan, Iki Astria Dianto. Salamnya dari Mama Talita. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mama Talita. Terima kasih. Sehat-sehat juga buat Anda ya.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, nah, Karangnunggal.
5: Iya, ke Facebookan deh.
6: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
5: Nya-nya tuh. Ya, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
6: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
5: Ya, HP menang meli di Cermat Sel deh.
6: Naon, Ceng? Cermat Sel.
7: Leres para wargi, cermat cermat sehat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.
8: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
9: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
10: Macaran kamu gak jauh beda dengan main lu.
11: Kalau Anda merasa kedinginan dan tulang-tulang kaku begitu ya, apalagi yang punya rematik, yang punya masalah tulang yang singsiremen begitu, ditambah cuaca dingin, ya bisa diolesi dengan minyak HSA 88. Monggo silakan beli di Sukapura biar hangat badannya begitu ya, biar kembali tidak kaku begitu. Selamat pagi yang masih setia, Dewi masih akan menginfokan mengenai cuaca dingin. Mengapa fakta menarik seputar fenomena bedding ini? bediding ini kita rasakan saat sekarang. Penyebab utamanya adalah kurangnya tutupan awan yang menyebabkan panas bumi cepat terlepas ke udara. Kemudian juga bisa puncak suhu dingin diprediksi akan terjadi di bulan Juli hingga Agustus ya. Kita masih akan merasakan dingin ini sampai dengan bulan Agustus. Dan berakhirnya fenomena ini kembali akan normal sekitar bulan Oktober atau November. Wilayah daratan tinggi merasakan suhu yang jauh lebih dingin daripada kita wargi ya. Kita mah di datarannya dataran biasa-biasa aja, gak terlalu tinggi, tapi merasakan dingin ya. Tapi saudara-saudara kita yang ada di pegunungan begitu ya, yang datarannya lebih tinggi, cuacanya beda, terasa sangat dingin. Anda bisa menggunakan pakaian tebal saat dingin ini, jadi pakai jaket, pakai baju hangat saat malam hari. Untuk menghindari angin malam, kurangi aktivitas di luar ruangan pada malam hari jika memang tidak perlu. Untuk selalu menjaga kondisi tubuh, banyak-banyak minum air putih hangat untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Jadi cuaca seperti ini masih akan berlangsung dan akan kembali normal di bulan Oktober atau November. Semoga tidak mempengaruhi keadaan tubuh kita dengan cuaca yang tidak biasa begitu. Tapi masih tetap bisa bersyukur ya, karena kita hanya punya dua cuaca di Indonesia, musim kemarau dan juga musim penghujan. Beda dengan negara-negara yang lain yang ada 4 musim, 3 musim, berijeng mual kuat ya orang mah gitu. Jadi gerakan tubuh Anda untuk bisa tetap merasa hangat. Nah sekarang jam-jamnya untuk jemur diri boleh ya, tinggalin sebentar pekerjaan karena gak bakalan selesai-selesai itu ya. Sementara tubuh kita kaku, jadi boleh ya. Ini masih ada vitaminnya, vitamin D, vitamin E bisa kita dapatkan dari matahari. Jemur sebentar begitu. Kalau sudah hangat boleh kembali melanjutkan aktivitas begitu ya. Teh nu katirisan tadi nu manuk nu nyempot coba olesan obat etet. Bukan untuk burung ini mah ya, obat minyak bio HSA mah minyak HSA begitu 88. Tapi untuk yang kebas-kebas karena kedingin biasanya kebas. Kalau kebas itu adalah singsiremen begitu ya, kaku nggak bisa digerakin tangannya. Kemudian juga sendi-sendi merasa sangat sakit, baru bisa diolesi dengan minyak HSA. Begitu repa lin soal manuk namanya. Apalagi manuk nanahaon gitu nya. Lagu naon aja nanti nya acan disiap ke. Acan disiap istilah repa lagu apa ini yang diminta

tak leus kana taeun getang paa terong wesna. Selamat pagi Kang Nana. Kang Nana Permana, bukannya obat kuat itu ya, sama dengan terong, sama dengan lenca, obat kuat laki-laki ya. Gak tahu Dewi, tapi yang jelas kalau itu lenca emang ada sedikit ngaruh begitu ya. Pagi deh buat Antohod ya. Pagi Bu, pagi Ugan, selamat pagi. Ngarana tuh bingung saya ngarana di udara apa ya. Jadi saya buka status Anda aja deh ya. Bun, ngawe ata asapang subuh nah, tapi anu langkung subuh model Eyang Anom gitu nya. Kemudian juga Amar, juga nama Eyang Anom mah tinuju ngekepan kene ngawe aneh sene. Dan lagu itu gak ada Den, Dewi ganti aja begitu ya. Selamat pagi Den, bagus. Nanti cinta merah aja Dewi ganti ya. Jikan mah resep terong bun, tengah peting yang dahar jeng balado terong. Bingung wing, tengah peting oh no buka tukang sayur mah. Ah dikekepan we repe pada akhir. Sorry Dewi ganti ngarananya. Dan yang Anda makan burang bukan terong ungu, terong bulat, terong hijau ya. Kekepan ya. Selamat pagi Pak ya. Mama Cahaya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir bun. Terima kasih Mama Cahaya ya. Selamat pagi untuk Anda ya. Oyong lagu pagi bun, oyong lagu gala-gala. Salamnya buat Ayah Nabila aja begitu ya. Ini juga gak ada namanya nih, Mama Ai, selamat pagi. Pagi Ubun, pagi Roma Ramon BRJ hadir. Rek mandi tapi tiris ya teh, arite mani kewajiban. Kesebelan. Rek mani tapi tiris nih, temani kewajiban. Selamat pagi untuk Anda eh. Berarti tidak sholat subuh dong eh. Kan harus mandi dulu eh. Bu, kontak dina HP ABG kalabur sapali HP-na kaboboan jangan ketindihan di area kontak bos oge kumanya pemihiyong becer. Ayana malah ku cara nginci gue oleh di HP-HP teh Norin eh. Diinci gue eh, gaya inci aja. Siap gitu dihabis erjukut mahkamah ngerai sana. Tah di aranan itu sah ngarana temang jaidan eh. Ngarana tuh akang seseting ngate eh. Selamat pagi untuk Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi Bunda. Pagi request lagu satu yang tidak bisa lepas Reja Arta Mepia ya. Salamnya buat semua pendengar. Selamat menyimak spesial Bunda bertugas sampai tuntas. Semoga masih tetap diberi kesehatan, kelancaran rezeki ya. Amin. Kalau ini Dewi tahu begitu ya. Tahu siapa ya. Itu Marlinda. Selamat pagi Marlinda. Lagi streamingan pagi hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas pagi hari ini. Kadie kaci seti loba jukut mabun eh, salah puasnya tete ayah eh, tacan ayah. Lagunya Roma Irama, judulnya Lidah. Wassalam Ayah Nabila ya. Tuh cenah di ciseti loba jukut Kang Rai kaos ya. Selamat pagi Ayah Nabila, lagunya Insyaallah.
ada Mang Amar tah leunca saurna Mang Rai kudu asak kadu asak acan Mang Rai ya moal mere yang mesti nanya oge okay.

Bun, MBG teh kan masih suanya, tapi MBG na eren kok di tapi MBG na eren kok nu protes ane siswa malah nu gaduh proyek ngambek cenah KBGN. Kan belum dibayar. Belum dibayar katanya 3 bulan sampai miliaran begitu ya. Jadi ya proyek kanggo siswa atau apa begitu. Protes lagi sampai yang bilang go begitu ya Pak Queen ya. Lalu dengar ya. Karena memang yang masaknya katanya beberapa bulan belum dibayar begitu. Jadi mencak-mencak begitu ya. Yang punya tukang masaknya. Sementara makanannya udah dimakan mahasiswa begitu. Pakuin juga si Bojandi itu tuh ya di Cibatu ya. Di CBO bukan di Cibatu begitu ya. Posisi oposisi. Pagi bunda, pagi langit, nggak ada namanya. Jadi Dewi lihat ini aja, pagi langit eh. Hai, sami abi ge cenangnya ngoseng terong. Suami abi teh Markim Sing. Begitu. Oh, paksunya namanya Markim Sing ya. Markim Sing. Saya pagi Markim Sing. Karena rese ya. Ayang kadun warga sabara marah. Cenah cek rai kaos ya. Ah, pura-pura lah. Thank you lagunya pun. Terong apa nambah nafsu. Alus kan alus kene jambeng ora. Obat kua si Sutarman mah jambeng ora. Madu nog sok mar ajaran. Ulah kasih Amar nawaranana begitu ya. Aman si Amar mau pasangan begitu. Ya nyet teh jambeng ora gitu. Nggak tahu lah ya. Tapi kalau misalnya iya dicoba aja tuh ya. Sholat atau bun kapan tak sholat tempurna. Bang Ramon selamat pagi ya. Nyakun syukur atau nggak apa-apa sih ya halal. Kalau memang sama pasangan. Tidak halal kalau misalnya sama orang lain. Begitu ya Bang Ramon ya. Pagi bundaku, pagi. Salam kasadayana wargi Sukapura. Waalaikumsalam. Utamina kakau bun, nyelira kawina satu dewa saman dewa 19. Makasih bundaku bertugas sampai tuntas. Sehat selalu. Amin. Eh. Selamat pagi Ujang Goni. Begitu. Di sininya namanya siapa nggak ada namaan. Pokoknya mah Dewi tahu kalau yang itunya hitam pasti Ujang Goni. Mun teh salah itunya. Eka mana Amar nita gitu ku jambenya karena domba eh. Juga kurang paham begitu ya. Karena domba karena naon atau repa ya. Kita nginom jambeng ora no go koneng na madu koneng. Kacida si Reika pagi ah ya lagu dulu Dewi hadirkan untuk anda.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ayin, dan
2: ayo nama salomba toko meba teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko meba Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Sudah pukul 8.10 menit. Saat sekarang yang sudah request lagu 3 sudah ya. Yeah. Ada beberapa lagu yang tidak bisa Dewi ketemukan. Jadi kalau misalnya nah lagu abi eueuh, tak eueuh dina listna teh kitu nya. Rek kumaha neangan.

Ada seseorang yang mengirim sate, tapi sate tersebut dipurulukan obat racun tikus. Terjadi di Boyolali, begitu ya. Dan ternyata si pengirimnya ini adalah menantunya sendiri. Yang tersisa menantu gejual, nanti Dewi infokan untuk Anda. Setik Dewi waktu sekedeng informasinya ya. Polres Boyolali menetapkan PW 40 tahun sebagai tersangka meninggalnya Ibu Aminah 57 tahun warga Sindon Ngempak Boyolali ya. Dia tega menaburi racun tikus ke sate ayam yang dikirim ke korban. Korban ini adalah Mitoha nak begitu. Dalam konferensi pers kasus itu, tersangka tidak dihadirkan langsung, hanya menampilkan foto di layar LCD monitor yang dipasang di lokasi konferensi pers begitu. Di foto itu terlihat tersangka memakai baju tahanan Polres Boyolali berwarna biru, kaos lengan pendek nomor 11 bertuliskan Satahti ya. Satahti di bagian depan. Enggak tahu maksudnya apa ya. Jadi PW ini merupakan menantu Aminah yang menaburi racun tikus ke sate ayam yang kemudian dikirimkan kepada korban begitu. Pelaku PW lain si Ari yang pada ya PW. Kemana si Ari PW ngesinit dagang es gitu ya. Pelaku PW disingkat saja saat ini sudah dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Dari saksi sudah kita naikkan menjadi tersangka, dikatakan Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra dalam pers liris yang dilaksanakan kemarin hari begitu. Kepada petugas, tersangka PW mengakui sebagai pengirim sate ayam beracun ke korban. Sebelum dikirim ke korban, dia menggunakan jasa ojek online. Tersangka terlebih dahulu menaburi sate dengan racun tikus. Gelo, Kasusnya rada-rada kurang tahu apa ini. Nggak ada ya kasus nama kela sugan ayah. Dan kasus ini begitu ya, tersangka dia terancam hukuman mati. Kan kasusnya kasus mana itu ya? Apakah dia perebutan daripada warisan atau apa gitu, di sini tidak disebutkan. Hatiku. Nantilah dicari lemon ayak mun eueuh mah geus we. Jadi ingat ke Mbak Sate Khadijah. Mbak Haji, selamat pagi. Pasti lagi nyiksikan ya. Nyiksikan sate. Kalau sate Ibu Khadijah mah ya sudah halal. Sudah apa namanya? Sudah enak begitu ya. Ditambah lagi sudah bager. Jangan dulu ngirim sate sekarang mah. Masih kena kulilir ku daging kurban kemari. Sehat-sehat Bu Haji, Bu Haji Khadijah di Sate Berkah ya di sana. Ngomong-ngomong soal sate jadi ingat ke Bu Haji begitu. Salam buat Pak Haji, salam juga buat Teh Ida yang cantik jelita. Tidak cager. So
semoga sehat-sehat semuanya buat Teh, buat Bu Haji Khodijah di Sate Berkah. Eh, sate apa sih yang dirancang Maya Teh? Itu mah wah sudah apa namanya? Sudah enak, sudah murah, sudah bager lagi. Salam dari Dewi, semoga sehat.

Kok acan gitu. Mewelaan. Cari riset jadi bawaannya yang nyanyi. Selamat pagi untuk Kang Muslihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Ubun. Pagi. Putar lagunya Bumerang Pelangi. Wah, maka bujeng. Waktosnya sef juga nama. Tapi keburu gak ya? Kayaknya enggak deh. Dengar lagu yang lain aja Kang Muslihin ya. Selamat pagi untuk Anda. Sehat-sehat bersama keluarga. Baik kaos nawaran resep gitu mah kudu kaden bagus ya. Yeah. Naon cenah hiji-hiji nabun eta ya. Yeah. Jebug ngora begitu ya. Yeah. Ditambahan madu, ditambahan nok bobodasna sanguan. Lindiin omnya, lain di sanguan sebe dan neng. Lagi dan bagus aki-aki tayo meriwu kan anu karal itu wae tak dituliskan nyanabun aki-aki kolot kumane dan bagus sesat pagi dan bagus mung ah karunya si Oce ya.

0: Ini yang apa namanya, Ibu Yoyo. Apa secara pengarahan Ibu Yoyo. Assalamualaikum, kumsalam, saat pagi, pagi walaupun dingin melanda. Salam buat semuanya aja, sehat-sehat selalu, amin. Spesial buat bunda yang baik hati, yang jangkis. Jangkis ku mah, saya teh kurang 150 cm jengkung. Peneknya, nyimak dari pagi pun lagunya dukung aja. Pokoknya suka pura top BGT deh. Ya, terima kasih ya. Selamat pagi untuk Anda, sehat-sehat juga bersama keluarga ya. Ada namanya ini begitu. Aya bun babaturan kami nukitu teh tos subuhnya kedeng disampur gawe kubaladna ker gawe disusulan bari gogorowokan ah kadia heula acan mandi. Aya kitu na cenah bun. Terhideng atuh gawe teh teman heula nya jiwa geus boga hajat si Pak. Ngolotkeun Pak. Selamat pagi Pak. Evalis nuhun lagunya udah diputer ketampikan jadi bingah bun terus diputer. Iya sami-sami, moga bubun disehatkan sekeluargi, amin. Saat pagi Evalis, saat pagi bu, pagi Kang Maman Sutarman. Pagi Kang Maman Sutarman udang sari si banget nyu kopi bolotot deui mah teteh tapi hayang laku kecoman nya ti Adela meh menta meh benta meureun wajahmu saya lagi Kang Maman Sutarman
1: yang kita nantikan
0: alias babe IP tadi kawalu Pagi ah iya dong bun pan aya domba kuring kodomba kuring kuring pamit bu ek ngarit sehat-sehat buat bunda hayu marek milu bering mulung kado geus beurang atuh ayeuna geus ku batur mulung kado teh pagi rai kaosok didoakeun sing sarehat nya. Kakaum Adam notos rada usiaan jangan terlalu banyak utang dan pikiran yang bukan-bukan. Perbanyaklah gembira ria biar titik-titik terus perukututnya. Suami istri harus sama-sama maunya. Jangan laki-laki mau istri tidak mau. Jadi nukangan komo sareh make calana lepis. Nah ini yang kakau mawa ulah gitu ya air tidur aku udah pakai baju tidur no ngalangkang jika den bagus dewe ya kiano mau ditulu ikun 17 nyingcet ya. Saat pagi ki ayo power ya yang anom bahasana Kevin pagi waalaikumsalam kumanda mang sehat poi rek-request waka-waka maka buru lah dilila-lila cenah pesanan abi teh rek nonton kere nonton pieudun pagi atuh non hampura pisan teh Dewi oke kasadayana di hapunten Mang Epin di Banten dah saat pagi lagu nama Mang Kewenya mesti tekaburu kumaha jadi dosa. Bicit waalaikumsalam pagi hadir namanya beres pekerja rumah ayeuna bade nyupiran nu maju-maju tapi saca-aca nyupiran sasarah peula sayap bala-bala tilu golong tilu sangwe sapiring wanya dahar jenggo golong ilang asin amis nanan jiga teh ucing aya asih manuannya asin amis jeung asih. Ingang setai uci kasa kaya asu wey.
1: Walau ku
0: Kuat nulis nyopiran we kalor pun kuat dua. Wah di laguan nyiwak ke, wah maka buruk. Ya nu dar jenggo golong tilu bala-bala tilu golong-golong tilu sangu sapiri. Ni moral.

0: Anu cantik begitu. Semoga sehat pun, panjang umur, amin. Sudah sarapan pagi ini belum? Belum keburu. Uri mah udah sarapan bala-bala di sanguan peruluk uyah raos pisan. Make gogolong atuh. Jika si bibicin deh. Dar jeng gogolong tilu bala-bala tilu sangu sapiring. Biasaan teh amis asin hasum.
1: Mulai gelis.
0: Ulah uri ulah nurutan geuleu ai. Lagi buat Uri
1: saya.
0: Mama Patir di Kawalu pagi.

0: Satu, dua, tiga. Kecidang agawekan waik teh. Mama Fatir selamat pagi. Waalaikumsalam kesiangan. Salam eka sayana bun. Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Itu semua percuma.
0: Tenorinon laguna bunda cantik. Sami-sami teh Lisnawati cantik. Aya luasan gitu ngaracun mito masalah naon bun. Nyata kasusnya dia belum nemu eh. Cuman aya kacida we minantu teh kitu.
1: Yang mereka pilih.
0: Aya Nabi teh sangka suaranya. Eh, saya teh asa dipuji ya Nabi.
1: Cintailah dia.
0: Dipuji saya masuk tetet nanti sok ngapung ngalayang gitu. Tapi tara jauh teuing da panana sok lamun ngapungan tuh mah ngomong eh. Karena mon bayar je ulah milu nyanyi radio abi ngerebek tuh. Walah tuh.

Atuh nyanyi tu kumaha dah yang nyanyi ecete ya. Oke, lagunya sudah ya. Yang minta lagu Cinta dan Air Mata, kalau tidak salah teh Mama Topan dah. Sehat gitu Kang Ujang. Kang Ujang, selamat pagi.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332.

apa kabar begitu ya. Assalamualaikum Bu Bun. Waalaikumsalam. Salam sehat dari Mama Rani. Iya, sehat-sehat.

Buat Mama Randy selamat pagi. Tes tes tes tes tes. Sudah ya, jangan nge-WA lagi. Dewi mau pamit nih, habis waktunya begitu. Mama Zia selamat pagi. Waalaikumsalam, hadir. Asa, duh namanya tiasa nge-WA terus nyambungan hela. Masih kene banyak yang ini, yang hajat, Masya Allah. Lagunya dukung aja. Salam para jai tercisati spesial bunda, sehat selalu. Amin. Terima kasih Mama Zia ya. Selamat pagi untuk anda. Sampurasun bunda rampes ya. Sahaya tetu namina ya. Dari foto profil nama robot ya, tanamina langit. Itu tak ngaranan ya. Masih merindu sedih walau hujan. Tanamina, namina tuh 0412 ya. Udah dituluykan bun, ayah budak abi. Gerak kawin atuh ya Repa naon bun apa aduh wow sareng miknya henteu ngan iya jadi ada yang ngaganjal nanti kalau jadi gitu ya. Pagi buat Repa tersangge bibicit meni gemul gitu buat tipe tinggi gemulnya sok dobol sana. Mora kene dan bagusnya. Tadi sanguan bun kok golong ada apa mon el enak karinya. Segan jeng sang make gogolong dua. Pagi bibicit ya. Haji Orga saat pagi. Tes tes tes. Ah sudah beres, sudah mendekati finishing begitu. Sebab sabar enjut ya Pak Haji nyumlah duit 100 we. Rp100.000 nyonoe imah ya Kang Haji namanya. Pemban duitna Kang Haji Orga. Man, selamat pagi Kang Haji Orga. Ya teh. Aya Mang Yayan nu digawe teh, Yayan, Mumun, sadin nu digawe. Ya, ya Kang Haji Orga si Raja Nyanung. Dua. Pakuin kasus nama peda minantu. Minantuna tadi anggap pun beda tadi gawe. Matak jadi dendam nyate sapi wadi racun beritan. Pasti dahar kumintoha jeng hayam dua-duana. Hayam dua-duana. Wassalamnya. Oh gitu nye. Jadi benar lu atau kalau begitu nya pantas semeren dendamnya. Tak kudu boga tanggung jawab hak jeung kewajiban ge kudu dibenah kudu benar begitu ya. Teu apa kasus nama memang di sini ada ya menantunya itu pengangguran begitu. Di udud kudu meureun ngopi hayang dahar beuteung lapar kudu dahar nya aya duit teu boga. Carekan ngan ku mitoana teh ya ujang. Kure dahar wae jadi gerang ngarit gitu. Lagi Pak Queen masih setia di Tangerang gitu ya. Kamana Kang Ades? Wah oh, ya kio ngeseliar Kang Ades. Nah, ya. Semoga tidak banyak BS ya Kang Ades ya didoakan. Amin.

0: naon ceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceng? Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat, anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jelang.

0: Ada ngintun ke kabun nih, Waderin.
1: Kumaha tau?
0: Ada ngintun kabun nih. Pada ngibing cina.
1: Oh, mangga tanah jaipongan bu nih. Sok lah.
0: Pasang kuda-kuda.
1: Sok.
0: Melakukan.
1: Melakukan.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Berharap sekali Bapak Presiden, jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya, Pak Presiden.
3: Yang menyebabkan viral di media sosial, sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai proyek SPPG mandek, pengusaha Sukabumi mengaku rugi 218 miliar. Garut diminta punya perda khusus lindungi mata air. Polisi tetapkan 5 orang sebagai tersangka pada pesta gay di Karawang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Moon Jae-in, investor asal Cikirai, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengaku rugi 218 miliar rupiah dalam proyek pengambil alihan 97 dapur khusus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.
4: Moon Jae-in melalui kuasa hukumnya Ahmad Yazdi kini melayangkan tuntutan tegas kepada manajemen BGN untuk segera memulihkan hak-hak kliennya. Dia menegaskan ketidakjelasan status kerjasama ini membebani pihak investor. Ahmad Yazdi membeberkan polemik ini bermula ketika proyek 100 dapur khusus perintis di lahan TNI yang dibangun tahun 2024 menyisakan utang menumpuk kepada puluhan vendor. Karena kendala anggaran di internal BGN, pejabat saat itu berinisiatif mencari investor swasta untuk melakukan dana talangan. Namun janji pemindahan administrasi pengelolaan dapur ke yayasan milik investor dalam waktu 2 minggu ternyata tidak pernah terrealisasi. Uang investor justru dialokasikan untuk melunasi utang lama proyek tersebut.
2: Ini kan pasti berkas-berkas ini juga sudah ada di Kejaksaan Agung tentunya. Bahkan saya yakin ini sudah di meja Bapak Presiden. Hanya kami berharap sekali Bapak Presiden, jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya Pak Presiden. Supaya khusus
0: peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Garut tahun ini berubah menjadi panggung kritik terhadap kerusakan alam yang dinilai makin tak terkendali. Sejumlah aktivis lingkungan, budayawan, akademisi, hingga elemen politik mendesak lahirnya peraturan daerah perda lingkungan berbasis konsep Patanjala sebagai benteng menghadapi eksploitasi alam yang terus meluas.
5: Forum yang diinisiasi Barisan Incuputu Pangauban BIPP Garut itu menilai pendekatan pembangunan saat ini terlalu berorientasi ekonomi dan mengabaikan keseimbangan ekologis. Ketua BIPP Garut, Anwar Maulana atau Abah Awai mengatakan, konsep Patanjala merupakan warisan leluhur Sunda yang berfokus pada perlindungan sumber mata air dan tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal. Menurutnya, konsep itu bukan sekadar budaya, melainkan sistem hidup masyarakat Sunda yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan alam. Ia mengungkapkan manuskrip mengenai Patanjala masih tersimpan di situs Kabuyutan Ciburuy, Kecamatan Bayongbong.
6: Kita berharap nih, karena basic awalnya metode Patanjala ini dari Garut, dokumennya itu tersimpan di Kabuyutan Ciburuy, Mas, konsep Patanjala ini.
5: Dukungan terhadap rencana itu juga datang dari kalangan politik. Ketua DPC PDIP Garut Ilham Faturrahman menilai perda lingkungan berbasis Patanjala penting untuk menjaga masa depan ekologis Garut yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan konservasi.
7: Kita mengusung perda inisiatif mengenai perlindungan pengetahuan tradisional berbasis untuk mengelola mata air dan tata kelola air di Kabupaten Garut.
0: Puluhan peternak sapi perah mengikuti diskusi bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, di Eri Farm Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Mereka menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah, terutama ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi perah.
8: Dalam diskusi tersebut, para peternak menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah, terutama terkait ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi perah. Momentum Hari Susu Nusantara dimanfaatkan para peternak untuk menyampaikan aspirasi agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Selain keterbatasan lahan, para peternak juga menyebut kawasan Cisarua merupakan sentra peternakan sapi perah yang sudah berdiri sejak tahun 1970.
9: Harapan kami sebagai peternak sapi perah, mudah-mudahan kami tetap bisa beternak, kami tetap bisa bertahan, dan kami akan selalu mendukung program di bidang ketahanan pangan. Kita ingin mencapai swasembada susu nasional.
8: Para peternak mendukung program ketahanan pangan dan swasembada susu nasional yang dicanangkan pemerintah. Mereka berharap usaha peternakan sapi perah dapat terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan produksi susu dalam negeri.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi tetapkan 5 orang sebagai tersangka pada Pesta Gay Karawang. Jika sebelumnya diketahui terdapat 3 tersangka pada kasus dugaan Pesta Gay di salah satu tempat hiburan malam di Karawang, polisi kini menetapkan 2 orang lainnya sehingga jumlah bertambah menjadi 5 orang. Di antaranya inisial DA 23 tahun, SA 23 tahun, R 21 tahun, AH 20 tahun, dan IH 20 tahun. Penangkapan oleh personil Satres PPA dan PPO Polres Karawang itu dilakukan di kediaman mereka masing-masing Selasa 9 Juni dini hari. Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansah Selasa menyatakan kelima tersangka berstatus lajang dan karyawan perusahaan di wilayah Cikarang dan Karawang. Berdasar hasil penyelidikan, peristiwa bermula Sabtu 6 Juni malam, sejumlah pemuda berkumpul di rumah rekannya berinisial S di perumahan Grand Mutiara, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Saat berkumpul, mereka mendapat informasi sejumlah teman lainnya sedang berada di Theater Night Mart Karawang. Rombongan memutuskan mendatangi tempat hiburan malam itu. Setiba di lokasi saat tengah malam, kondisi tempat hiburan malam sedang penuh sehingga mereka memilih pergi. Namun sejam kemudian mereka kembali setelah mendapat kepastian ada meja kosong. Di lokasi mereka minum minuman beralkohol hingga mabuk. Saat mabuk itulah para terduga pelaku diduga melakukan tindakan melanggar kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan dan berciuman sesama jenis.
10: Para terduga pelaku meminum minuman keras beralkohol yang membuat para pelaku tersebut mabuk. Lalu para terduga pelaku tersebut melakukan dugaan tindak pidana kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan, berciuman satu sama lain dengan sesama jenis. Pada saat para terduga pelaku melakukan tindak pidana tersebut, saksi S merekam video dan memposting di status WhatsApp. Kemudian saksi yang lain yaitu inisial ILS merepost status WhatsApp tersebut yang menyebabkan viral di media sosial sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
0: Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansah menegaskan terduga pelaku dijerat pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun 6 bulan. Kedua pasal itu mengatur tentang setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir. Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung usai pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur sekolah maung.
11: Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Kedatangan mereka ini dipicu oleh pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur sekolah maung. Pengumuman kelulusan dirilis pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sementara pada hari yang sama, proses pemetaan calon murid baru atau PCMB dijadwalkan berakhir tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut membuat ribuan peserta yang tidak lolos harus segera mencari alternatif sekolah dalam waktu yang sangat terbatas. Menyikapi permasalahan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di hadapan para orang tua siswa, Dedi Mulyadi memanggil sejumlah petugas yang bertanggung jawab atas sistem dan aplikasi SPMB yang dinilai bermasalah. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Dedi menyimpulkan bahwa mayoritas masalah bukan berasal dari aturan penerimaan siswa baru, melainkan dari aplikasi yang digunakan. Dedi pun akan memanggil pihak pengembang aplikasi SPMB untuk meminta penjelasan secara langsung terkait kisruh yang terjadi dan memastikan proses penerimaan siswa berjalan lebih baik.
12: Karena SPMB-nya kan tanggal 15 Juni, gitu loh. Sehingga di pemetaan ini nanti bagi mereka siswa yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendiknas, Kemendikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa. Nah, yang seperti-seperti ini nanti dikoreksi. Sehingga di SPMB ini tanggal 15 Juni, nanti tenang tinggal duduk di kelasnya masing-masing. Jadi bagi saya, kegiatan pemetaan ini relatif berhasil. Kita bisa memitigasi berbagai problem yang akan terjadi dibanding dengan kita bikin SPMB, SPMB-nya ditutup, orang tua siswa anaknya tidak diterima, waktunya terbatas, akhirnya banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika mencari sekolah.
0: Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di jalur kereta api Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Selasa 9 Juni siang. Sang istri dan keluarganya yang mendatangi lokasi kejadian menangis histeris setelah mengetahui korban tewas dalam kondisi mengenaskan.
13: Tangis histeris pecah saat keluarga mendatangi tempat kejadian perkara tertempernya seorang pemuda di jalur kereta api Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Istri dan kakak korban bahkan histeris dan ketakutan saat mendengar suara kereta melintas. Keduanya harus dipapah meninggalkan lokasi saat petugas tengah mengupayakan pencarian ceceran tubuh korban. Sementara itu, tim inafis dari Satreskrim Polres Cirebon Kota dan Polsek Mundu melakukan olah TKP serta mengevakuasi ceceran jasad korban. Petugas harus menyisir hingga 300 meter dari titik korban tertemper untuk mengumpulkan bagian-bagian tubuh korban. Petugas juga mengamankan sepeda motor milik korban yang ditinggalkan di pinggir jalur Pantura Mundu. Peristiwa tertempernya korban yang diketahui bernama Adam Rizky, warga Cikula, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, pertama kali dilaporkan oleh masinis kereta Harina. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat berlalu-lalang di sekitar lokasi selama hampir 1 jam, berkomunikasi serta mengirim lokasi kepada istrinya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab korban tertemper kereta.
14: Ya, itu menurut keterangan saksi sedang ada di sini rel kereta arah Jakarta sana. Tidak mendengar atau lain sebagainya, kereta dekat langsung tertemper oleh kereta Harina tersebut.
13: Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke rumah sakit jenazah Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Sementara itu, sepeda motor korban diamankan ke Mapolsek Mundu. Kasus ini kini ditangani Unit Reskrim Polsek Mundu Polres Cirebon Kota.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
16: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan
17: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore wargi setia di manapun Anda berada. Alhamdulillah hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 program Suka-Suka 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merangarina. Untuk hari ini ya. Dan beberapa hari ke depan seperti biasa tentunya ditemani Sim Goreng Andi Alina Sugilar sampai dengan pukul 17 nanti. Setelah dua hari ya, dua hari kita beristirahat ya, menghilang dari pendengaran Anda. Rabu sore jadwal kembali suara Sim Goreng ya, terdengar di telinga Anda semuanya sore hari ini ya. Hari ini, besok, dan seterusnya. Semoga diberikan kelancaran ya, segalanya lancar gitu ya, baik perangkat itu ini lah. Sambil tanya Sim Goreng lagi diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Selamat sore, partisipasi Anda semuanya kita tunggu ya, melalui chat WA di 0812-2281101. Dan kita mohon untuk yang mau ngirim WA ya, siapapun ya, mohon di awal disebutkan namanya. Soalnya sekarang ya, perangkatnya kembali berubah ya, seluruh kontak ya, seluruh kontaknya hilang ya, seluruh kontaknya hilang karena berubah perangkat ya. Jadi kita mesti proses kembali penyimpanan nama ya. Tapi masih terjadi kendala ya, sampai sekarang masih terjadi kendala untuk penyimpanan nama. Jadi inisiatif Anda sendiri di awal ya, di awal pengetikan tinggal tulis nama masing-masing gitu, untuk memudahkan ya, untuk memudahkan penyebutan ketika Anda nge-WA gitu ya. Lagi untuk memudahkan ketika penyebutan Anda, ketika chat Anda dibaca ya, Anda ketikan di awal aja namanya. Soalnya semuanya gitu, semuanya tanpa terkecuali ya, nama kontaknya hilang, nama kontaknya tidak ada. Jadi perlu proses kembali untuk penyimpanan ya, penyimpanan namanya, penyimpanan gitu. Di save-nya itu perlu waktu gitu ya. Dan sampai sekarang kita masih belum bisa nge-save ya, nge-save nomor Anda yang masuk. Jadi inisiatif masing-masing lah. Monggo ya. Gasket aya nama. Leutik Sarana yang muter lagu Arapik tepek leutik ieu weta.

Ada 9343 Mama Cahaya, selamat sore. Ada Uri, selamat sore. Ada Elsa Cika Thomas, Duda Araban versi Manawai. Duda Araban versi Manawai siap nanti ditunggu ya. Kemudian selamat sore 8001 Amar ya. Kita lihat foto profilnya. Amar selamat sore 4123 sore. Uing pakai ngaran ulamang teuing lah, terserah wae teu hayang disebut ngaran ko. Tahiji aya nu kasimban teh Juned. Kontak nate Juned ya. Ngaku we amoy ya. Mun kitu foto profil teu wae sate. Juned sampai sore adalah andai tak berpisah. Selamat sore tukang teing hadir laguna surga dan neraka siap nanti. Selamat sore mangker di mana di pasar. Sepados di sep deui. Moawa kang ngesep ih kunaonnya. Geus bugukeur lagi aya masalah penyimpananana. Kene engke gede bejaan. Ya nah, sok sebutin. Nurani selamat sore tuh kan. Napangkeun abdi Adin Uye, laras teh sareng Aceh, gua masih kene osok meis jangkrik ditumpangan duduk euy. Hah? Cager din. Tapi SAG selamat siang Pak Andi Elina Sugila dan hampir zaman atensi dituliskan ngaran diaru aringus ya. Ya tidak naon tidak disebutin ngaran ge. Ya barang disimu gering ngarabarabatnya tina foto profil. Tapi kan tidak semuanya tahu. Iya banget saha okur banget ke net gitu anuku foto kan. Mode banget tape kan wawu. Iya mode iya mata 4123 uing pake ngaran ulamang. Atau udah foto profilnya kayak burung Garuda. Reksaha masih ingin iya di dia disebut Opik Cimanggu. Mau nyebut Opik Cimanggu. Udah foto profilnya kayak Garuda. Udah disebutkan di dia. Mau ngomong Opik kayak nyebut sorangan. Kok Erni hadir amang nuhun. Sorekeun kake nebeng kasih sayang aya rapiah na kursi diareup rapiah lain mun kan kemari di piorang ku BMB KBMB simpanggeun ya Kakang Salim gitu. Kake oyang lagu gantungan baju teu pendak menanjeung BMB nanya bawa cing desa kalian net bungpung aya dan geus buku saeutik buahna. Bani Iban sore cuaca teh panas tapi tiris mejeuh na kanggo kicau mania geraang. Keukeun ke lah ya. Mama Patil jeung siang gimana kabarnya sehat selalu lagunya amang ga sentra setetes air hina salam sadayana nuhun sami-sami ya. Mama Naila hadir panas po salam sadayana jeiter ciseuti semangat gas laguna terbayang-bayang amang sehat selalu amin. 5287 ah itu mengkhianati di mana eta nana teh pesannya belum bisa dibuka pakai timer kah atau gimana itu menunggu pesan ini tindakan ini mungkin membutuhkan waktu beberapa saat ini banyak ya berapa orang itu 5287 5434 0702 3142 2130 4434 perlu waktu cenata can muncul itu pesanan teh duka kamana heula sama mental lagu rek nyenggol orang lembur nusok setia ngabandungan unga balik esok nakon ka uing kanggo boy ni sareng wadas mini ujung santen laguan cenas kesucian hati adalah non paketu sami-sami tapi

Wadas mini, yeah. Wadas mini nyangakeun laguna ta kesucian hati langsung pokona. Orang tabe khusus kanggo ka wadas mini. Jadi nggak nyaman, kenapa begini, kenapa begitu, ini tanya. Ada pesan yang belum masuk gitu. Perlu waktu, nyana mah kayak kudu perlu waktu segala gitu. Kudu nepi ka irah kami nungguanana. Ngan anger kekeh uing moa menyebut ngaran opik Cimanggu. Soalnya logo na Garuda. Mau ngopik. Ya kan tah, biasa wadas mini laguna. Nah jadi gue ya kacau ya mah kacau wadas mini pun tentu bisa diputar wadas mini kunaon atuh ieu teh gangguannya dari mana. Gantungan baju lainnya kan.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 5

Terjadi masalah di komunikasi WA resmi Sukapura, terjadi masalah kembali Jadi semuanya checklist satu sekarang kan. Kalau tadi kan hanya sebagian. Kalau tadi hanya sebagian checklist satu, sekarang semuanya tidak bisa dipergunakan. Alternatifnya gitu ya, alternatifnya supaya Anda bisa komunikasi, silahkan.

Mang, WA Sukapura ceklis si Jipan. Heeh, kuing deger dibahas itu. Eta tetap permana orang Cihe Salopa. Pan kuing deger diumumkeun itu. Kan cek kami ge semua yang ngirim WA ke chat ke WA Sukapura semuanya ceklis satu. Karena tidak berfungsi, gitu. Dianggap mati, dianggap harem. Solusinya adalah make nomor pribadi SIM kuring, ngancan biji. Ngancan connect gitu deh, masih nunggu pengkoneksian. Di mana salahnya itu? Ini teh kejadian setelah waktu siaran malam Selasa ini. Malam Selasa teh kan terjadi ini. Cek SIM kuring teh nah WA nu ngechat tuh kan.

0: gini.
1: Cumi-cumi Aulino.
0: Cek sim kuring hari tengah mana ya, uang ngechat hiji-hiji acan. Ternyata setelah di refresh har. Ya itu udah log out. Ya. Cek sekarang kejadian lagi ya. Kita nggak tahu nih sumber etanya di mana. Ali belum bisa dihubungi. Sementara ngagunakan nomor sim kuring masih kan acan buka. Ya. Masih kan acan kebuka di na komputer na. Kendalina masih kan di na HP ya teh. Anu ngechat sebagian lah. Karena nomor sim kuring ya, iya nomor pribadi sim kuring ya, emangnya. Tapi mau diumumkan ya. Maaf untuk yang nggak punya, kita minta maaf. Ini yang sudah pegang ya. Ada Edong, Abi Ayah, Nuhon. Ayah Acus, beda di blacklist nomor engku. Sudah checklist satu ya, Dolim. Kapanan diumumkan ke Senandar? Ya, error ya, anak error. Atau kudu kumang jelas ke Nana. Kudu kumang atau Abi tengah jelas ke Nana engkus. Epok tadi backlist ya. Di backlist nomor engku sudah checklist satu. Kudu kumah tuh kan jelas ke Nana. Ayo rudet kangkus. Tapi bisa wean uing butut pada goreng sinyalana bayar di KBH man. Kinet gak angernya pada gas buhun kinet anger merek Ned Wendra. Lain ya, ikan salim naon kalah nyian grup ce cina grup nanti. Iya naon maksud akan salim bertengah dan nyian grup ce gerak. Ek anggota nanti kur dua kursim kuring jeng ce isur. Lain itu banyak gunaan lengen teh. Pak wajot gitu. Ulah sok sekali dipencet gerak aki-aki. Nyen grup gerak anggota nanti uing jeng cek isur. Satu karti jeng aku nang itu iya tiba-tiba mencoy jeng. Udah dibaca di HP mah tadi bakal kawalahan. Magias pengen checklist satu di WA temang Sukapura. Iya kan error. Magia Sore Erni Nurdiati hadir. Ini mah yang ngarana dengan ditulisan. Matoha hadir. Tadi ngechat ke Sukapura checklist satu. Iya meren meretanda hadir. Panmun disebutkan. Error. Tena genu kami itu bisa login geningan. Bibi Cit, Abi hadir, Nohon, Norin, Aikum, salam sore, Damang, alhamdulillah. Asep Pado, selamat sore. Mang, ayah nyangut, puku udah ngusup. Mang, naon kia, duka tuh, kemasuk kan. Matia, sore Abi, Mama Tia. Tekudu ditulis, kan? Emang ngus ayah Mama Tia. Sok ngiru aki-aki tadi. Ada dengar deh. Kakek Salim nyian grup dua anak kontak ke guru injek joysur. Ayo redet si Acus. Nah ingin cek list Acus gelang gua ingin ke Senandar deh. Sing sok tanya nanawanan gitu nyian grup karena pun guna anak. Mana? Sekarti kakek Salim gernyian grup anggota rata duaan uing kejeng cek isur terus kudu kumaha itu kan Salim. Ari Dewo sore gaskan kira corong dah redang tapi Tri suasa menikmati ngopi americano oleh-oleh keripik beti lembur ngada suka pura gaji Amang tas digoreng acan opak beca acan buah. Bongan checklist WA Sukapura kanu amang kena dah yang di absen atau kan ditita. Pan ditita karena nomor pribadi uing sementara. Hadir kerma sono ke amang gangguan WA Sukapura deh. Nyakirnya kan bisa kadie. Adin uye grup rahasia jika jika nak kakek mata anggota nasi yowungku. Amar ayah ayah wae kakek mau kamu nak komen lagi. Itu jengaran grup nanti cek. Pakuin ripuh deh wae perwean balik mang ba laptop nyah kagok. Kang Bendi nu Kang Bendi aya ya iyalah aya kontakna. Sepado sadina mah rek nanyakeun naon chat wing checklist hiji rek nganuhunkeun lagu kesian ati. Tah binis wadas mini nyangakeun tadi mah rek nyangol bitar mini. Ngan bisi apaleun ki net sare nayar cenah eumi tok ki net. Norin ngeringan kakek abi kana grup kakek cenah. Ulalah abi oge teu ka harti yang keluar. Tapi cing atau kayak ayah grup duaan sambur kenekus kaket. Ingin grup berduaan. Grup nanti cek. Kakek Salim. Salah mencet cing sok tangan dari dagis dipupus doi. Ya biasa mesa ruri. Nah waduh tongkat jejak tuh. Acut, tapi bisa kan aki-aki nyen grup mereka pencet asli nah emang ka pencet ya. Mangi majara sadir enami abi mangi majara ya ayak tuh adin uye bawa maksud kakek emang ngaran grup na trek CEO tapi buram ngetik O jadi U jadi CE. Grup nace. Nurani hawatas karena tega ada nomor amang yang mati asa ngechat. Ya wayana lah. Karena kita gak bisa ngumumin nomor. Kayaknya nanti nanti ke pulih deh ya. Nunggu nunggu ini nunggu Ali. Pulih nanti ke tenang. Ya hanya sementara. Ya. Sementara aja supaya apa? Supaya kita bisa ngobrol gitu. Supaya komunikasi meskipun ya terbatas. Terbatasnya nomor nak. Kita hanya nusim kuring ungkul kan. Dan nah lah tong jadi masalah.

Cek cek. Selalu dan selalu gitu ya. Ada ini, ada masalah apa-apa. Namanya ujian hidup gitu. Namanya orang hidup ya. Pasti selalu ada masalah kan ya. Kita bisa gak gitu.

lagi berusaha untuk mengatasi setiap masalah, untuk mengatasi segala kendala. Tenang, sebentar lagi gue pulih. Untuk WA, untuk segalanya pulih lah. Sabar dulu ya, kasih kesempatan untuk SIM kuring memperbaiki sistem Taino supaya tenang, kurang ngelaksanakan suatu asarela. Ya, yuk. Daripada mikiran grup anu eusina kur duaan, gitu. Urang salah tuh lain. Nanti kita kasih tahu setelah segalanya udah oke, segalanya udah terkendali, kita kasih tahu lagi nanti ya. Kita kumandangkan dulu azan asar untuk Karang Nunggal dan sekitarnya. Semoga ibadah saat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: keur naon ceuk ieu keur facebookan deh wis gaya iceung apal facebookan nya nya atuh yeuh ayeuna mah tong eleh ku budak ngora iceung hayang facebookan
2: alus hapena meuli ti mana ceuk cik ngilikan
1: yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh
2: naon ceuk
1: Cermat Sel
3: leres para wargi Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Oh, jadi selama ini kamu bohongin aku ya? Tega ya kamu.
4: Sayang, ini enggak yang seperti kamu kira.
3: Allah, aku gak mau dengar penjelasan kamu. Mulai hari ini, kita putus.
4: Sayang.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan

Selamat sore teman and temin semuanya. Sekarang lagi ketahui masalahnya teh ada bingo pokoknya dapet gitu. Setelah ini akan normal kembali, insya Allah. Ternyata setelah dipelajari gitu ya, ada kudu kieu naon ge kan diteliti dari mana gitu masalahnya. Sekarang insya Allah lah. Dapat lah. WA insya Allah normal gitu sok kan. Sekarang mau bisa lagi. Masalahnya udah diketemukan. Monggo, gaskan ah, kita ngobrol-ngobrol lagi. Saudara-saudara sekalian, tentunya dengan lagu-lagu dangdut akan kita sajikan untuk menemui Anda semuanya. Dan lagu berikutnya untuk Anda sambil nunggu obrolan-obrolan dari Anda.

Selamat sore, terima kasih yang udah ngasih pek ya, ngasih ping tadi saya dengan status kita itu. Terima kasih, saya udah mulai obrolan deh ya. Yang ngepingnya nggak usah di absen, obrolannya di sekarang aja yang kita ini, yang kita baca ya. Terima kasih, selamat sore. Itu kan pukul 16 ya. Majipa, Bopak, Marton, cek sore sore mang, wih ngayak kene bagus. Nuri masih setia nyimak. BMB nyalakan we jalu jadi janda 7 kali usia plok kita pikir. Nah, kita emosi ya. Emosi ceng. Asep ados amla gas kendela ngan beda mau nyimak amang nunggu jam genep wih ngekumah we akun bae. Jamail, gas. Mati teh ya, selamat sore Andi Dewo. Alamu lancar dewe, ana lah sarada sono lagu kamu suami orang, aku istri orang. Good, makailah selamat sore Putra RR, waalaikumsalam. PRT aku ada, bagus ya.

Bijil ya suara anan mah. Iya pak, iya. Kita masih terus perbaiki lagu nanya aku.

Be, karek 25 tahun tete janda 7 kali nyir umur 25 ge kuat kalau ada kor Valentino Rossi juara 7 kali itu mah. Rekor dah. Sepada janda 7 kali meureun kuat. Pakuin laguna Ade Asri 37B nanti. Dan ini kunjang masih setia manco noho. Noah neme ui nguli mang di pasar esok sing lancarnya sing sehat pokok nama. Eli Surasi laguna aku dah lupa Adela. Acus teruskan deh, teruskan dong. Ya, gak pakai lama, gaskeun.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik,

Alamati Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Terus ku ngaruna sana itu kang AI Cobita 1% turut tengguna ngecek wing mah. Coba cek anda-anda semuanya lagu di barusan ngena hente. Bembe coba ya. Lagu barusan ya lagu hanya 1% gak ngecek acu sekungin ahun cina. Padahal hente dah. Jingsek menurut telinga yang lain ya. Menurut telinga yang lain normal, bukan normal, maksudnya kena hente. Namun cek sim gorengnya biasa-biasa aja tuh. Aku udah lupa, nyakin lagunya.

Selamat sore. Tadi ada yang minta aku udah lupa nyanyikan lagu na. Kudu kesah. Kita minta lah. Sok.

kan da cina ngan sirau ngutung-ngutang. Tuh cina tengah nak hancur sampai sirau ngutung-ngutang. Itu kan artinya. Selamat sore. Eta. Docok kemana wae.

Selamat sore Lingling, betahun amang laguna islow cenakun atau syukur yang betahun. Aduh sasaku alus eta lagu majar teh hanya satu persinggahan. Ada normal kita teh cepil duh sakit teh sengit kita teh lagunya. Eli Sulastri anupis laguna oh yang minta ini ya. Ah sok nyangakeun ya. Pakuin standar mang 11 dina 100 menuju jauh ya. Atau standar mang 50 dari 100. Ya mah 11 dari 100 muah jauh melak meluk tebedul.

sudah hitam. Meski kita pamit ya, karena sudah saatnya kita pulang. Ya. Selamat jalan amang badai uinya muarek monok. Adin uye tekor ngagoler ngarejepkeun di setengah tilu pas ngarejat nyir tera jam 5 ya. Lain ngarejep atuh eta mah ya hees binti bra nu kitu mah ceng caget ceng. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Kita pamit untuk ketemu lagi besok insyaallah. Doakan sim kuring sehat walafiat lahir dan batin. Anda juga semuanya pada sehat lahir dan batin. Pokoknya nama segalanya selalu tercukupi, terpenuhi, lancar dalam segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: 2 pekan Tasikmalaya digegerkan dengan 3 kasus gantung diri. Pemprov Jabar pastikan proses pemetaan siswa jelang SPMB beres saat dibuka resmi. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Hingga awal pekan ini, banner pengumuman penyegelan berukuran besar masih menempel di pagar pembatas tower setelah pihak berwenang menyegel sebuah menara telekomunikasi atau tower di kawasan Dusun Sukanegara Desa Waringin Sari, Kecamatan Langen Sari, Kota Banjar. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Banjar menyegel tower lantaran tak kantongi izin pembangunannya. Menurut Kepala Dinas Satpol PP Kota Banjar Irwan Adiawan, pengembang dinyatakan melanggar Perda Kota Banjar nomor 17 tahun 2013 tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi. Irwan menyebut proses perizinannya belum ada, secara aturan tidak boleh ada aktivitas pembangunan. Tak hanya soal kelengkapan perizinan, menara telekomunikasi setinggi puluhan meter itu juga diduga belum lolos verifikasi persyaratan administratif dan teknis guna menjamin kelayakan fungsi serta keselamatan bangunan gedung di lingkungan sekitar. Sebelumnya, Satpol PP telah kirimkan surat peringatan resmi kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Protelindo sebagai perusahaan pemilik proyek, namun tak ada tanggapan. Karenanya, Satpol PP tegas lakukan pemberhentian sementara.
6: Teguran pertama pada pihak vendor, karena pihak vendor masih ada pekerjaan yang dilaksanakan. Setelah teguran pertama itu, 29 Mei, itu sudah dilayangkan. Sekarang tanggal 5, karena informasi ada operasional, selesai dan sudah dipagar, maka proses perizinan belum selesai, tapi menurut informasi dalam proses. Waktu itu tidak diberhentikan karena ditakutkan apabila di stop di tengah-tengah itu mengakibatkan kecelakaan. Jadi sampai dirampungkan terlebih dahulu, tapi kenyataannya mereka melanjutkan.
2: Irwan menambahkan, Satpol PP akan mencopot kembali segel dan mengizinkan proyek pembangunan diteruskan jika pihak pengembang PT Protelindo menyelesaikan seluruh syarat dan kewajiban administrasinya. Sebelumnya, segel dipasang Satpol PP pada Jumat 5 Juni lalu.
1: Pekan lalu dan pekan ini, Tasikmalaya diguncang dengan peristiwa gantung diri. Di antaranya inisial F, 22 tahun, warga Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, yang gantung diri di bawah jembatan kereta api Desa Pasir Huni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis 4 Juni pagi. Kamis sorenya, seorang pria paruh baya berinisial AH, 54 tahun, ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di kusen pintu kamar rumahnya di Kampung Sukahurip, Cigantang, Kota Tasikmalaya. Sementara, terbaru, diduga depresi karena perceraian, inisial S, 38 tahun, ditemukan tak bernyawa di Kampung Karangsirna, Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Senin 8 Juni sore. Dari keterangan pihak keluarga, korban diketahui telah mengalami gangguan mental dan depresi sejak tahun 2023 yang diduga berkaitan dengan persoalan keluarga. Dr. Henry Carlos Gunawan, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Kementerian Kesehatan yang memiliki keahlian menangani kasus gangguan jiwa seperti skizofrenia, depresi, ansietas, dan lain-lain, menyatakan pelaku bunuh diri biasanya memiliki beban pikiran yang terus-menerus sehingga menumpuk tak terselesaikan. Ironisnya, mereka enggan menyampaikan beban masalah itu kepada orang lain sehingga pilihan mengakhiri hidup adalah dianggap jalan pintas yang pantas. Henry juga tak menampik pelaku mengalami perubahan pada struktur otaknya sehingga lebih memilih mengakhiri hidup diantaranya dengan bunuh diri termasuk gantung diri.
7: Pikir-pikir untuk bunuh diri gitu, ketika dia tidak bisa dengan mudah untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, beban yang ia rasakan dalam pikirannya itu akan semakin menumpuk, dan suatu saat kalau tidak ada intervensi, ya dia akan akhirnya memutuskan bahwa ini adalah solusi terbaik yang bisa saya lakukan. Oleh karena itu, kita mau untuk menghilangkan stigmatisasi ini. Gak apa-apa kok bicara, ya. Gak apa-apa kok punya pikiran seperti itu. Tapi, yuk cari bantuan, ya. Yuk kita bisa untuk mau punya empati deh, gitu, kepada orang-orang. Jangan kita banyak cacat negatif loh, Bang, gitu. Ada orang yang, orang bunuh diri itu, oh, sekedar cari perhatian kok itu orang, gitu. Nah, dengan adanya stigma ini membuat orang semakin takut untuk mau mengungkapkan, gitu. Padahal bunuh diri itu it's real, it's secara kalau kita bilang apakah orang bunuh diri itu seorang yang dicap kurang iman, gitu ya, gitu. Padahal kalau mau ditelusuri secara neurobiologi, gitu, orang-orang yang bunuh diri punya ya perubahan di dalam struktur otaknya juga.
2: Badan Gizi Nasional BGN menegaskan informasi yang beredar mengenai penyaluran dana program makan bergizi gratis MBG dihentikan merupakan informasi yang tidak benar. BGN memastikan seluruh layanan MBG tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Klarifikasi disampaikan menyusul munculnya informasi yang menyebut sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menghentikan operasionalnya lantaran kucuran dana tak kunjung cair. Kepala BGN Nanik SD Yang mengatakan, hingga saat ini tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia. Menurutnya, program strategis nasional itu tetap berjalan dan terus melayani para penerima manfaat. Nanik memahami adanya dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran. Namun tidak mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan program MBG yang saat ini terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah. Menanggapi kabar sejumlah SPPG berhenti sementara karena anggaran belum turun, Nanik menyatakan dana operasional untuk MBG sudah dicairkan. Ditegaskan, masalah yang saat ini terjadi di SPPG hanyalah soal teknis.
3: Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. Ada beberapa yang yang Jumat itu sudah dicairkan. Yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau nggak salah kami dapat laporan 5T ya Ibu ya, dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah teknis saja.
2: Sebelumnya ramai di media di berbagai daerah di Indonesia, sejumlah pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menghentikan operasional lantaran masih menunggu pencairan dana bantuan operasional dari pemerintah pusat. Kondisi itu juga terjadi di Kabupaten Pangandaran. Akibat belum cairnya dana dari pusat dan SPPG berhenti beroperasi, pendistribusian program makan bergizi gratis MBG kepada penerima manfaat untuk sementara belum dapat kembali berjalan.
4: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan proses pemetaan siswa menjelang sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dilakukan untuk mengurangi persoalan saat tahapan penerimaan resmi dibuka pada 15 Juni mendatang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pemetaan dilakukan agar siswa yang telah memenuhi syarat bisa lebih cepat terdata dan orang tua tidak akan mengalami kepanikan ketika proses penerimaan berlangsung. Menurut Dedi, langkah pemetaan juga menjadi cara untuk mendeteksi lebih awal berbagai kendala teknis maupun administrasi yang muncul di lapangan. Dari total sekitar 345.000 calon siswa, sebagian besar dinilai sudah terpetakan dengan baik, sementara sisanya masih diberikan waktu untuk perbaikan data dan penyesuaian persyaratan.
3: Ini namanya pemetaan ya, pemetaan itu tujuannya untuk memetakan seluruh siswa dia di seluruh sekolah di Provinsi Jawa Barat, di sekolah-sekolah negeri. Karena SPMB-nya kan tanggal 15 Juni, gitu loh. Sehingga di pemetaan ini nanti, bagi mereka siswa yang sudah memenuhi syarat, kemudian memang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendiknas, Kemendikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa. Nah, yang seperti-seperti ini nanti dikoreksi. Sehingga di SPMB ini tanggal 15 Juni, nanti tenang tinggal duduk di kelasnya masing-masing. Jadi bagi saya, kegiatan pemetaan ini relatif berhasil. Kita bisa memitigasi berbagai problem yang akan terjadi dibanding dengan apa? Dibanding dengan kita bikin SPMB, SPMB-nya ditutup, orang tua siswa anaknya tidak diterima, waktunya terbatas, akhirnya banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika mencari sekolah baru.
2: Selain itu, Dedi juga menyoroti persoalan teknis aplikasi SPMB yang dinilai perlu segera disempurnakan. KDM meminta sistem penerimaan siswa baru terintegrasi dengan Diskominfo Jawa Barat agar gangguan teknis dapat diminimalkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang karena seluruh proses perbaikan masih terus dilakukan sebelum tahapan penerimaan resmi ditutup.
4: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas Radio.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Keur naon ceuk?
7: Ieu keur Facebookan, Den.
6: Wis gaya iceung apal Facebookan.
7: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
6: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
7: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
6: Naon, ceuk? Cermat Sel.
8: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengin Rumah Makan Asri Karangnunggal.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.

حصنك، وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh, Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfan al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bil-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana min al-harami wa syubha waqfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa waghdud absarana anil fujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina biz zuhdi wan nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi war raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala masyayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajji wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Jadi selama ini kamu bohongin aku ya? Tega ya kamu?
1: Sayang, ini gak yang seperti kamu kira.
0: Allah, aku gak mau dengar penjelasan kamu. Mulai hari ini, kita putus.
1: Sayang.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

na. Meron na. Meron na. 98.9 Sugapura FM.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apple.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa, aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimah.

صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

kamari beres musyawarah, oke okay, pangawasan, diobrolkan, mangga bilih badannya seni seremonial barangkali kelulusan tingkat SMP, mangga. Jeung anu beres SMP tiasa dilanjut ke SMA atau tingkat SMA di Pondok Pesantren Nurul Ihsan. Wami kaluar ti SMA tiasa dilanjut ke perguruan tinggi insya Allah. Simkuring ngaikeun persamaan sareng beberapa sekolah sareng perguruan tinggi bilih bade mangga insya Allah. Gitu cenah. Jadi di Nurul Ihsan mah dua kola. Sana sekolah hungkul, tapi dua kola pasantren sareng sekolah. Nu paling intina adalah pasantrena. Sabab di Nurul Ihsan dimaksimalkan pasantrena sebagian waktosna diangge sekolah. Gitu nya para wargi kaum dangu. Bilih bade, bade masantren ken randa kumaha mangga. Duda mangga, aki-aki sok. Sarangan jeng mahapis alhabis sakai. Itunya alamatnya di Kampung Babakan Baru, Desa Cibatu Ireng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. 0821-2671-2029. Taroskeun ari pasantren ari 2 Nurul Ihsan paling mana? Kita. Pokona mah ti caket makom Syekh Abdul Ghofar Sambas, Cibatu Ireng, lajeng di palih kanan aya banner upami alurna ti Ranca Bakung, aya banner ngajeblak gambar simpuring di dinya. Itu naik ka luhur. Tah ngalangkungan lembur leuwih paksa ka dinya, ada pitiasa ngalangkungan tanjakan Ujun. Nah, blas di dinya aya istana megah. Itunya Istana Darussalam gitu tah. Tempat yang insya Allah nyaman, adem di Pondok Pesantren Nurul Ihsan. Cahaya-cahaya kebaikan bergema berjuta-juta salawat yang sering didawamkan oleh para santri-santriah Pondok Pesantren Nurul Ihsan. Insya Allah. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul as-salatu imaduddin wa fiha asru khisalin. Sur Kangjeng Nabi salat tiangna agama. Tiangna kahirupan. Pondasi sangkan urang te gedak keanginan.

pulang gitu kan. Matak menstabilkan imun tubuh orang, tanaga orang. Sok gera, dengenahin itu deh. Kamu lamun sholatnya, bari ancak, bari apal, karena syarat rukun, dengenahin itu deh. Allahu Akbar, aduh baca, kurang teh. Nah, kemudian ruku, baca, hayati kurang. Kemudian i'tidal, sujud, diuk di antara sujud dua, sujud deui ngahinakeun diri bahwa la ilaha illallah al-mawjud bi kulli zaman, la ilaha illallah al-mawjud bi kulli makan, la ilaha illallah al-mawjud bi kulli hal. Itu kan la ilaha illallah, itu Rabbus samawati wal ardh. Hayati kurang teh. Sambil sujud, sambil istighfar, sambil bermunajat ke Allah, ngeunaheun eta teh kana awak teh. Itu nu nyeri cangkeng, nyeri tuur teh calageur eta teh. Ku itidal kitu.

kaayaan gitu tanya. Nuhun, ngantos tabu genap diteraskan acara salajeng nanti Radio Sukapura ditutupku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
2: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Sukapura FM. Kini telah tersedia susu kambing Etawal yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawal Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawal pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawal dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi setia dimanapun Anda berada. Pagi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak disangka-sangka kita ditakdirkan lagi untuk menemani Anda semuanya untuk program Halo Selamat Pagi di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Merenanggar. Selamat pagi kita ucapkan, selamat siap-siap untuk beraktivitas tentunya. Yang sudah mulai sibuk beraktivitas kita ucapkan selamat pagi. Semoga aktivitas kita semuanya sepanjang hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentunya mendapatkan hasil yang lebih baik dari yang kemarin. Lebih banyak juga dan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat pagi juga kita aturkan untuk yang tengah punya ujian, apapun lah ujiannya. Kita doakan semoga tetap terus sabar, tetap terus tawakal, dan jangan lupa ikhtiar. Jangan lupa ikhtiarnya. Selamat pagi, monggo tentunya Anda bisa berpartisipasi seperti dari kemarin-kemarin untuk bergabung bersama kita. Selain mendengarkan juga tentunya Anda dituntut untuk berkomunikasi dengan SIM kuring yang sempat, berkomunikasi dengan petugas di sini. Anu sempat. Kalau yang lagi sibuk mah mangga, selamat sibuk ya. Yang penting kita menemani Anda semuanya sampai dengan pukul 9 nanti.

publik sepak bola Indonesia dikejutkan dengan hadirnya Shin Tae-yong di kursi pelatih Persija. Kerennya Persija lho, waduh, duit nih.

Ini ada hitung-hitungannya gaji Sintayong selama di Persija. Belum ada informasi resmi sih mengenai nilai kontrak maupun gaji yang akan diterima Sintayong di Persija Jakarta. Namun publik tentunya bisa melihat gambaran pendapatannya melalui data yang pernah muncul ketika ia masih menangani tim nasional.

Salah satu informasi yang cukup sering dijadikan acuan berasal dari pengakuan mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Corbuzier, pria yang akrab disapa Iwan Bule ini sempat membocorkan besaran dana yang dikeluarkan untuk bayar tim kepelatihan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong ketika melatih tim nasional Indonesia, dia mendapatkan bayaran sebesar 2 miliar per bulan. 2 miliar itu bersih, di luar kendaraan, apartemen, dan sebagainya. Meski demikian, Iwan Bule menjelaskan bahwa angka tersebut bukan sepenuhnya menjadi milik Shin Tae-yong karena masih mencakup jajaran pelatih yang bekerja bersamanya. Mungkin Shin Tae-yong dapatlah 1,1 yang 900 jutanya dibagi ke tim. Jadi ini satu tim 2 miliar ini merujuk ketika Shin Tae-yong melatih timnas. Untuk di Jakarta kan belum keluar, cuman ya dari perakiraan di Persija sekarang, perakiraannya gaji pokoknya sekitar 2,25 miliar. Jadi 2.250 juta. Belum. Bedoh. 2.250 juta. Bedoh. Atau setara dengan 27 miliar per tahun. Ini perkiraan. Gak ada perkiraan menurut beberapa situs media. Nah ini standar harganya ya, standar harga ketika melatih tim nasional. Nah, Persija menang ngebejakin udah ditutupan. Nah, itu mah rahasia. Orang kan hanya bisa ngabade-bade wungkul. Jeng loba duit nanti Persija. Dan pendapatan gaji pokoknya sekitar 2,25 miliar. Itu kan dibagi dengan tim gitu ya. Dengan tim kepelatihannya. Gaji tahunnya 27 miliar. Kemudian pendapatan bersihnya 2,2 miliar merupakan anggaran tim. Pendapatan pribadi STY diperkirakan sekitar 1,1 miliar karena harus dibagi dengan 6 staf asistennya ini waktu di timnas. Hingga saat ini manajemen Persija belum mengungkapkan nilai kontrak maupun rincian gaji yang tertulis secara resmi kepada publik. Spekulasi ini, spekulasi nilai barang di atas banyak dikaitkan dengan kesepakatan kontrak STY yang sebanding dengan masa kejayaannya di tim nasional. Apakah sama? Ya duka teuing datang urusan Persija. Orang mana? Sabodo, kita penting versi. Banyak menang.